0: Kobe, mindre väg, fyll in bäver i Kobe. Hallå? Kobe, fyll in bäver i egen ambuna. Vi har gamla till Abidjit, Shavyaniga, Mioti.
1: Abidjit, haga, Shavyaniga, Mini.
0: Shavyaniga, Oti, Udit Narayan.
1: Udit Avani. Udit Avani.
0: Yagi? Eli, ye hamo visna. Visna nula illa gaburi keti.
1: Along
0: ivvalam vi. Mi firhen bavaria gade nive na along ivvi asinge. Angen bavaria gade mi ivvalani.
1: Ah,
0: mieti.